0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: soal konten ini enggak saya santai
2: juga. Sorry, that's the greatest compliment.
3: Konvoy amanda notice.